iskhakine thuba washiya abantu okade ushizila nabo wabukela abanye abantu phansi iskhakine thuba masifika asina shingi

athine thuba wonke umuntu ozelwe wesifazane lento iyamfikela kodwa mesekuba kumuntu

kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM